sam. Maka kamu kosa sendiri serosan itu kosa tahu bahwa besi berdia pun berdia lah, maka mereka kosa sendiri kalau mereka sendiri berdia dengan balik ke sini.